Mumamedi wa Selma Salosotho ke hudume disapalo nya buka ka jenu ya hudume disang ke magawe helong kopele buka o rentseng re bala e bitswa hore ke malebela ge ngwelletse ka bogabane bo boholo ke ntate ntai ramakau me re pale go tshenya bone e reng ke tla mo sebeletsa ka dikubong Modimo a nthuse a mphe bohlale enwa motho ke tla mo sebeletsa ka dikubong jolo ka Kristina moho le ba motlatsitseng Hona hana ntshiriseng a dutse a le mongkantle habo mathata a mo imetse pele yona ile mafisa Motse wa habo ntshiriseng ke o bitswang dichecheng pele motho a fihla ha

Nnete sa re go re ah khona he ha ke tsa jena ke buisetsa dikoto mabalo ke tla etsa go itse ke putile kola sa

Rebele ya rikhala ke mogena phaila ke be ke hopole botie ke tsa motho a makwetshwa le fikeng nanje ke be ka jwa ka thulang ka makala mogeneng ha ke fitla ka supa mabaka ka ga puanela

ke tsema bolo bana go tla fumana gore dithoto bolotsena e hile di bududu u lo ja he ho ile wa etsa qeto ya gore re tla go bela re phete ditsebiso mane hore nyane ya bona empa jo bududu bo mona bona lo hlolla.